Rumah dari luar ni. Kau lu sepat tiga, lu sepat pemain di kamar raya tu. Sama pergi rumah dari tu. Nau, jadi, oh, nani. Nani, oh,